0: makosa kwenye nyaunyo
1: nyahunyahu
0: yeyote mwenye amekukosea ama amekosea jamii unatutumia ngatu SMS mapema saa hizi
1: hapa kwa 0700746975
0: unaanza tu na jambo nyaunyo na vile ambavyo sidekueleza
1: hatulimangi mtu
0: no
1: makosa tu
0: peke yake
1: ndio tunatoanga
0: lazima
1: yaman
0: naona kakamega road show bado tuko.

mitaa iki slow down, yeye Masharia anaweka lights down low katika Radio Jambo Overnight. Hapa kituo cha Wakenya. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah